0: Yeah, and baka bini bina kwa lebu ena bukuni seroya ena mataka bina ka ende ndai. Daba bina tiko be mebiti ena raba kana numa tiko kina na na bukuni na na ratsukuna day ya na ratsukuna day raba kana numa tiko kina na turanga na italai sambale ora tu Josepha vanayali ali sukuna. Ka dodono menda ndo lesu watale na nonra vengaravi ena lamani nonda mata intu maiviti ka wakakena ve kenda se ve ira era mbulan donu maka na nonna vengaravi dodono menda umbole kenda tu na nonna vengaravi na turanga bale ongo ena na turanga natalai sambale ongo ratu se Josepha Vanelli Ali Sukuna ena bukuni nona vengaravi taumanda ka roti kina iwi kenda menda reida tiko se rebaka reitaya lala takatiko na nona mbula kanarani vimbole itu iwi kenda ena veisinga kede sara dua na itukutuko ndorongo datu ena ngone liu membaletira na tadinda na India miviti vitalia ni nro kanavata ena ndua na vileti oko ena o koe tiko nga na ka India o ikuto nga na ka iviti ena vitalia nro kanavata toka ena ndua na vileti ya menda rongo damata pakalakalaka na kena itukutuko na turanga ongo oya na turanga na sambale o ratu Josepha Wana yali yali sukuna kanda baka na numetiko kara baka na numetiki na na nanda maibiti ena singa ena noa ongo evita ngana itukutuku ena bukuni na vingaravi na turang bale talay sa bale ongo
1: dunia na ngumani bulingiru sukuna ena wata tambo di matribal mimbulat ngane merliwen na yang loloa ena ngomaya eraman tak sobaki na ramabuam kita presiden di bawah dengan memiliki Franklin Roosevelt. Enak ini kau tinggal kau no. Tersakit nampaknya nak tahu malu makawai suka. Nyalah lesu tiga main nampu di bawah.